0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
5: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Gampung Alawi. Pah di ke gantu mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyam sang. Salah urung terpih Ron Ku Haji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
7: Be putu asa, dahsya tu Deng Ku Haji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Ku Haji, Asero ne salah urung terpis. Maka ji ne serpis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
8: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru.

0: bersama Honda Arista Lok Sumawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio e-manual, Brio e-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV e-manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Sumawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Sumawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
1: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
2: Padahal mai, cilu rasa.
1: Bakal nabuy, mangat tanya.
2: Punya mai, patat dah aku pinyo.
1: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
2: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
2: Kupi pilihan puy gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih arang tapi kelung.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
2: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
2: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
0: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji?
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh han apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan kuaji, ase rone talah urun serpi. Maka ji, ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patemana alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya,
8: "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa penyakit umat dahulu itu?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi."
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podo atu meja. Eh, dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Tu atu meja. Eh, dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru.

0: Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
1: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ati.
6: Jeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali yang terpi ya teh Haji?
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang, salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bok panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pui, kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa diantaranya karena wanita wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Bentar.
1: Itu pacarnya. Artis. Mau makan apa? Makan nasi lah. Emang ada yang makan tembaga berlapis emas?

kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Cacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ni becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma ngah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak kura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang boleh insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang.

0: kuaji. Pu muwewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
1: Boh panenai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye tung kuaji. Baru nyangka kali numpat tangat he. Jadi kok thu uo mentang.
1: Nyan ke perkara ji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
0: Ye kok bita hanalipi tung kuaji. Pu kali yang terpi ase ji.
1: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
0: Nyan tang. Salah urung terpih ron kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Be puto asa, dahsyah tu deng kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai pola awak nyalom.
0: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpis. Makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Radio
6: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pahangin daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah, diriwayatkan oleh Tirmizi.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku petu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pui, kata. Yang ke kupi pilihan nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengada becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yang tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pun wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. get kopinya, get harganya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi di pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada Ase.
5: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awak nyalom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: mukmin dari satu kesusahan dunia. Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada teh.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Seorang Baduy datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku,

aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya. Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, na di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kwaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir, artinya mengingkari nikmat dan kebaikan tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ini.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen alung dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long pudu atuh meja. Eh tu kate tu tak krih harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Berpesan baiklah terhadap wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ialah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu meluruskannya, kamu bisa mematahkannya. Jika kamu membiarkannya terus membengkok, maka berpesanlah yang baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nyambang tajin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rok wan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Yeh, Tuan Ku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Tuan Ku Haji. Tuan Ku Haji. Pu muwewe tha malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai rok wan. Got tha thua mi dalam.

0: Cine user piece ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi hati, lagenyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai pola awaknya lom.
2: Yang kenyan ku aji, Asero ni talah urun terpi. Maka aji, ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
1: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
0: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC nime beri jam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksmawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya, berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugur daun dari pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh, diampuni dosa mereka keduanya, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tabrani.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amat yang baru nomor 45 Alu-Alu Lok Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe Radio Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi 21 September 2026 bersama Nidar rekan sebaya di balik perangkat siar yang menemani Anda untuk hari ini sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Nah, buat yang mau bergabung di program acara Citra Warna Sore, di mana Anda bisa ikutan untuk kirim-kirim salam, request lagu di nomor handphone yang sudah kami siapkan, dan bisa Anda hubungi tentunya di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang ingin bergabung di WhatsApp, SMS, dan Facebook ya. Kalau ke Facebook, ke akun Citis FM Lok Semawe. Ya, ketik pesannya dengan format kata Assalamualaikum, nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan, dan lagu pilihan Anda. Langsung untuk penelpon perdana kali ini, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abu Bentara.
1: Betul, Abdi.
0: Wah, panas tentunya di sana ya, Abu. Sama nggak kayak di sini? Di sini panas, Abu.
1: Sama, udah panas.
0: Oh, gitu. Ya udah, salamnya buat siapa, Abu?
1: Salam yang pertama, kawan penindar.
0: Terima kasih.
1: Terus,
0: iya.
1: Saya, Lurie, Pijo, Ramsal.
0: Iya.
1: Pak Ayu, Mugrim, Ayu.
0: Baik.
1: Pak Wajo. Bunda Diana, Eri, Bunda Maya.
0: Terus?
1: Bunda Nica, Bunda Sangani.
0: Iya.
1: Yang semua yang akan masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Iya.
0: Iya, ada ucapannya, Abu?
1: Ucapannya, selamat siang, lagi malam nanti.
0: Baik, Abu mau lagu apa ini?
1: Lagu Bangga Pak Iyang Miut.
0: Baik, ditunggu, Abu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya, ada Abu Bentara di Buloh. Selamat siang paling baik aja untuknya, Abu Bentara. Kita lanjut terima penelpon berikutnya yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak Nidar. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Amsal.
2: Iya, sama-sama, Kak.
0: Gimana hari ini, Bang Amsal? Semangat tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun.
0: Alhamdulillah. Panas nggak di sana?
2: Bukan lagi panas, menyengat.
0: Oh, menyengat hari ini ya?
2: Iya.
0: Ya,
2: tapi
0: ya,
2: alhamdulillah ada anginnya ya, ada angin yang pespoi.
0: Oh, bukan angin kompresor?
2: Enggak, karena itu tak sampai lah.
0: Kirain mau...
2: Yang nggak sedapnya itu apa?
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: Acara malam minggu ada orang makan jagung, gak jaga itulah.
0: Alah. Gak bisa aja, nanti mengganggu Bang Amsal, males.
2: Ya aku bisa lain meja.
0: Oh, bisa itu bisa lain meja. Bisa lain meja ya. Iya. Oh, besok-besok ya. Besok-besok kita double date ya. Kita beda meja ya.
2: Insyaallah.
0: Oke lah, Bang Amsal, silakan salam buat siapa?
2: Yang pertama banyak kandidar,
0: iya.
2: Keluarga saya selalu dan happy selalu, nggak ada kekurangan satu apapun.
0: Amin, insyaallah.
2: Juga dengan Bang Fidel dan sekeluarganya juga. Kak Caca juga, buat Abu Pin juga, dan buat semua aja lah tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Pokoknya yang lagi enstro di 9/4 ataupun yang lagi mengendarai kendaraan roda 4 sambil mendengar radio Citis, semoga saya selalu dan berhati-hati di jalan. Ini kemungkinan ini jalur padat ini waktunya pulang anak sekolah dan juga waktu istirahat para pegawai semuanya kan.
0: Iya benar. Iya. Terus spesial ada nih Bang Amsal?
2: Iya buat semua aja kak ucapannya selamat siang ya. Semoga hari ini kerjanya di hari pertama Senin sukses selalu, nggak ada kekurangan suatu apapun dan semoga pekerjaannya terselesaikan semua kak tanpa
0: amin.
2: Ada kendala suatu apapun.
0: Amin.
2: Amin. Amin. Amin.
0: Iya, mau lagu apa nih Bang Amsal?
2: Lagu yang enak-enak dikit lah kak ya. Pokoknya jangan membuat kita ngantuk lah ya.
0: Jangan bikin ngantuk. Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Amsal di Darussalam yang baru saja ikutan bergabung. Kita lanjut ke penelpon berikutnya rekan sebaya. Assalamualaikum. Dengan oh, Bang Baka di Baloi. Eh, di Baloi, benar. Iya. Bang Baka? Halo, Bang Baka? Iya. Mau salam buat siapa aja nih, Bang Baka?
3: Iya, Bang Baka.
0: Ah, terus?
3: Buat Gul di Tumbil.
0: Di
3: Tumbate.
0: Iya.
3: Di Tera.
0: Oke.
3: Kabar. Gul di Darussalam.
0: Darussalam, iya. Terus? Baik, untuk salam spesialnya. Halo?
3: Selamat siang aja.
0: Iya, mau lagu apa ini? Syah Yoldi. Ya. Judulnya?
3: Korban Fitnah.
0: Korban?
3: Fitnah.
0: Korban Fitnah. Waduh, kayaknya lagu itu nggak bisa kita puterin. Yang lain boleh? Yang dari Syekh Yoldi saya pilihkan yang lain ya. Oke, ditunggu. Assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bang Baka di Puntet ya. Selamat siang aja buatnya Bang Baka yang ada di Baloi Puntet. Untuk lagu Korban Fitnah kita memang gak bisa puterin sepertinya ya. Tapi saya akan cek nanti apakah aman untuk kita putarkan atau gak aman. Jadi saya pilihkan penggantinya aja ya buatnya Bang Baka yang ada di Puntut ya. Nanti tetap dari Syekh Yoldi kalau memang Korban Fitnah itu gak bisa saya puterin ya karena satu dan lain hal. Baik rekan sebaya, sudah ada di putaran ini Bang Baka di Baloi, Bang Amsal di Darussalam, dan juga ada Abu Bentara di Buluh. Berikut kita dengarkan dulu rekan sebaya dua lagu yang sudah saya siapkan, pilihan Abu Bentara dari Abaka AR bersama Armawati AR dengan judul lagu Apuingan Minyuk, dan dilanjutkan Pauzia dengan judul lagu Selain Donatur Dilarang Ngatur buat Bang Amsal. Nah Bang Amsal, kalau bukan donatur jangan ngatur-ngatur ya. Ya jangan ngatur-ngatur Bang Amsal maksudnya ya, kalau bukan donaturnya Bang Amsal. Semangat kerjanya ya buat di sana semua yang ada di bengkel Amsal. Semoga hari ini rezekinya mudah dan melimpah serta berkah. Amin. Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujut dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, nijak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Bahwa seorang badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah,
8: Tunjukkanlah kepadaku satu perbuatan yang apabila aku lakukan, aku akan masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu, mendirikan salat fardu, membayar zakat dan puasa Ramadan." Orang ini berkata, "Demi zat yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah sedikit pun dan tidak akan menguranginya." Ketika orang itu pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang senang melihat seorang ahli surga, maka lihatlah orang ini." Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebuah program acara Citra Warna sore bersama Nidar saat ini yang temani Anda rekan sebaya. Kita masih punya waktu yang panjang banget ya, yaitu sampai jam 5 sore nantinya. Jadi buat yang mau gabung silakan aja rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang saat ini sudah mulai bekerja kembali setelah tadi break untuk istirahat siang ya, selamat beraktivitas saja, semoga aktivitasnya berjalan lancar dan tanpa ada kendala apapun rekan sebaya. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

34 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat ya. Rekan Sebaya, kali ini saya bakal hadirkan dulu ada 3 lagu, 2 lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Ya, lagu untuknya Bang Baka yang ada di Baloi. Bang Baka, ini lagu yang Bang Baka mintakan, Korban Fitnah, sebenarnya ada di playlist. Sebenarnya ada di sini ya, ada di koleksinya sama kita, tetapi maaf banget saya gak bisa hadirkan lagunya ya, berhubung satu dan lain hal. Saya udah dengar juga tadi lagunya, dan saya ingat lagu ini mengisahkan tentang sesuatu peristiwa di masa lalu. Tetapi ya begitulah ya Bang Baka, sepertinya gak kuat hati ya untuk mendengar lagu ini secara bareng-bareng ya. Jadi saya kasih lagu yang agak ceria lah ya, tetap dari Syahyul D. Prima. Saya pilihkan Tem Hai Daraka Tem, Tem Daraka Tem. Tahu kan lagunya. Semoga bisa menghibur Bang Baka ya. Kalau lagu yang tadi mungkin Bang Baka bisa langsung lihat di internet deh. Oke, untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan lagu yang akan saya hadirkan, yaitu lagu yang dibawakan oleh Andra Respati dengan judul lagu Cinta Yang Kau Curangi. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
2: Bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal.

0: te tu tak kri harang tabi kelo.
1: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kaju dong pegah get kupi jino.
0: Nyan baro kupi. Rasa sesuai ngon nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Hai dek buntu. Hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan, tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore, 53 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya, cuaca terlihat sudah sendu nih ya, enggak semenyala tadi. Apakah bakalan turun hujan? Kalau iya sih tiba-tiba kayak kemarin, agak kelabakan juga ya. Aduh, ya untuk Anda semuanya rekan sebaya, semoga dalam kondisi sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun. Baik rekan sebaya, sudah ada penelpon yang tersambung kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Wajol.
1: Yo.
0: Iya, Dipat yo.
1: Ayo, pon di grup saya yang tak dengar. Bantuan kau je, nak tunggu ikru.
0: Inan kau je?
1: Oh,
0: ya. Enak krung ini Pak Wah.
1: Ayah nak ikunan.
0: Oh, raya krung.
1: Eh, tadi tadi dengar tu kerang krung tadi.
0: Iya, aduh pacut. Kagaklah Pak Wah, salam ke sapa Pak Wah.
1: Tak ada, macam lagi sah Pak Wah kiri.
0: Oh, gaya biasa.
1: Okay, biasa. Yang tu kan udara di Pinan, kufikyo di Pinan, kita nak sehat.
0: Amin, amin, amin, amin. Ya, salam oh, spesial. Ah, kiban, kiban, kiban.
1: Kufikyo macam tu saya, nanti kau.
0: Yang tu nya, Nirono.
1: Yang tu saya, film keluarga Pinan, sehat.
0: Amin, amin, amin. Spesial na Pak Wah.
1: Yang spesial, aku tolong bro.
0: Oh, kurang kasau je.
1: Alah, sial, mau bantuan dalam je.
0: Kemiwa.

0: mun teng hanjeuk mah.
1: Miwai di rumah ya naino.
0: Oh, kakulah.
1: Oh, kaku jo yang ke miwai bekerja sekeluarga di rumah kita melaki bersehat.
0: Amin, amin, amin, dalam laki bersehat mandu mah.
1: Ya.
0: Gak Pak Wah, lagu punya Pak Wah.
1: Ya. Lagu-lagu Pak Wah hana dalam ke kubah ina.
0: Lagu apa Pak Wah?
1: Nya Pak Wah orangnya kuah pelik macam je.
0: Kuah pelik je cik Pak Wah.
1: Baik lah. Nak kuah pelik.
0: Baiklah, baiklah. Lagu nah, cuma color pun Armawati Pak Wah. Armawati ya, Abah KR color kan? Yang lain.
1: Ipi dengar tu.
0: Jadi Iraya tu kah? Oh, gad gad gad gad. Tam laki abai Iraya Pak Wah.
1: Ai kacau yo Pak Wah, Pak Wah, Pak Wah.
0: Ya, tapi kah kan Iraya kan?
1: Kon, kon, kon.
0: Oh, alhamdulillah. Gad gad nepre Pak Wah ba.
1: Ye.
0: Jud, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Wajol yang ada di Krung Pasek, emang kedengaran sih suara aliran air sungai yang menenangkan di Krung Pasek. Selamat siang aja buat Pak Wajol. Lanjut kita ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Ya ampun, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Huru hara banget. Ya udah, coba lagi aja ya buat yang mau gabung. Kalau memang di sekitarnya agak ramai suaranya, agak mencari tempat yang lebih nyaman sedikit ya. Lanjut ke penelpon berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Mona.
2: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Bu Mona. Terima kasih oleh-oleh semalam, Bu Mona. Enggak apa-apa, bagus banget, cocok, nyaman.
2: Amin, sama-sama aman, sama-sama cocok ya.
0: Gimana?
2: Sama-sama aman, sama-sama cocok. Ya.
0: Iya, iya benar. Alhamdulillah, terima kasih mudah rezeki buat Bu Mona.
2: Kita kan Karnidar. Kemarin dari sini sampai ke Langsa hujan deras.
0: Oh ya.
2: Kenapa kita di sini nggak pernah hujan?
0: Eh kan kemarin hujan kan Bu, kita kemarin 2 hari yang lalu hujan deras banget malah.
2: Kemarin kita ke Langsa itu sampai muantar pengantennya ada gerimis-gerimis hujan. Paginya deras hujannya.
0: Oh tapi gitu, nggak apa-apa. Tapi kita kan udah dikasih juga hujan 2 hari yang lalu ya.
2: Ya, gimana nanti tahu?
0: Belum lagi bisa masuk. Kita doain cepat sembuh aja ya.
2: Ya, maunya kan nanti tahu. Kalau ada siapa yang bawa ke Samuti aja sana ke Gurgo, sekali bawa. Alhamdulillah bisa-bisa. Udah cepat sembuh.
0: Iya, insya Allah. Tapi udah baik kan, insya Allah bakalan.
2: Ya, kalau nggak ada siapa yang bawa, biar Ibu Mona yang ambil di situ bawa ke Samuti.
0: Tapi iya, tapi dia udah agak sehatan kok Bu. Cuman tunggu pemulihan aja bakalan datang ke sini.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, kita doain aja ya.
2: Cepat sembuh ya.
0: Iya, amin, amin, amin. Baik, mau salam buat siapa ini Bu Mona?
2: Salam dulu untuk Pak Wajul.
0: Iya.
2: Yang meniti kantornya. Berusaha di kantornya.
0: Iya. Yeah.
2: Semoga sehat selalu Pak Wajul ya.
0: Amin.
2: Dari Bu Mona. Salam sehat, salam senang, salam ceria. Untuk
0: baik.
2: Pak Wajul ya.
0: Oke.
2: Yang seterusnya untuk Pak apa Kang Jordiman, Pak Ansa, Bunda Karera, Pak Yusi Junda, apa kabar Pak Yus? Setelah itu Abu Nania di Tingker, Seri di Riau, Ambal Nurin, Bu Ana, dan semua rekan sebaya yang lah.
0: Oke.
2: Bergabung sore ini semoga sehat selalu, semangat selalu, salam sejahtera dari Ibu Mona di Cina ya.
0: Baik, untuk spesialnya.
2: Untuk spesialnya untuk Kak Nida seorang.
0: Terima kasih.
2: Dengan suami tercinta Kak Nida, semoga sehat selalu. Mudah rezekinya ya.
0: Amin. Terima kasih Bu Mona, mudah rezeki. Terima kasih buat kebaikannya, oleh-olehnya. Semoga panjang umur ya Bu ya. Amin. Mau lagu apa nih?
2: Ini Leplo Limo.
0: Leplo Limo enggak tahu.
2: Udah lagunya ini kan. Oh,
0: lagu apa tuh?
2: Iklan tadi ke KUA ya.
0: Oh, yang ke KUA. Oke. Ditunggu ya.
2: Ya, terima kasih
0: Kak
2: Nida. Assalamualaikum
0: Kak Nida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mona di Cunda Leplo Limo katanya ya. Saya penasaran banget, pingin lah ke toko Ibu Mona ini ya. Toko pecah belah katanya di Cunda. Insyaallah ya, kapan ada kesempatan bakalan mampir ya ke tempat Bu Mona. Ya rekan sebaya, setelah Bu Mona sudah ada yang menunggu sepertinya. Setia banget nih nunggu, kirain udah kabur duluan. Assalamualaikum. Ya ampun, sabar dong. Tapi gimana? Hah? Kalau gak sabar? Ya kalau nggak sabar ya udah tinggalin aja. Apa kabarnya Pak Sarial? Oh, cakep, ngopi terus kerjanya ya. Tapi suaranya kok hilang-hilang begitu? Oh, ya udah deh. Kalau begitu, ya mau salam buat siapa aja nih? Iya. Iya. Baik, untuk salam spesialnya. Iya, spesialnya buat siapa ini Pak Sarya? Oke. Iya, mau lagu apa Pak Sarya? Lagu apa? Santa Hoki judulnya?
3: Mobil dan bensin.
0: Apa?
3: Mobil dan bensin.
0: Coba saya carikan ya kalau ada ya. Nah, dari Santa Hoki. Kalau enggak ada yang itu mau diganti apa? Oke, akan saya carikan ya soalnya. Kalau Santa Hoki, iya Pak Sarial, halo. Ini lagu Santa Hoki kita nggak ada ini, yang ada cuma Setangkai Bunga Padi. Yang lain aja mau lagu apa? Saya pilihkan. Judulnya?
3: Musik.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Pak Sarial di Lok Semawe yang baru bergabung. Dan di belakang Pak Sarial juga sudah ada penelpon lagi nih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan
0: Abu Sabar ya.
4: Abu Sabar pantannya.
0: Oke, gimana di pantan, hujan atau mendung atau?
4: Di pantan cuaca cerah.
0: Cerah ya, sama ya. Berarti di sini juga cerah ya. Tapi tadi sempat agak mendung sih ya.
4: Ya.
0: Baiklah.
4: Sekarang udah
0: cerah lagi ya. Baik, silakan salamnya buat siapa ini, salam Abu Sabar?
4: Yang utama kepada kakak lah.
0: Heeh.
4: Itu kepada Bapak Bakar di Baloi.
0: Di Baloi.
4: Baloi, habis itu kepada Pak Wajo, habis itu kepada Bang Budiman.
0: Iya.
4: Kepada Pak Yus.
0: Oke.
4: Kepada Abu Bintara.
0: Iya.
4: Kepada Abu Tunggu Muslim ya.
0: Iya, Muslim.
4: Pada Mustafa. Mm-mm. Kepada Ibu Mona.
0: Mm-mm.
4: Ibu Bunda Gadora.
0: Mm-mm.
4: Ibu Rahmi, Ibu Dewi.
0: Iya.
4: Dan Ibu Mia.
0: Baik.
4: Tapi yang udah masuk, yang belum masuk, salam daripada saya Abu Sabar kan?
0: Baik, untuk salam spesial ada Abu Sabar?
4: Spesial untuk kakak aja lah.
0: Ya, terima kasih.
4: Allah memberikan sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini Abu Sabar?
4: Lagu itulah terserah sama kakak lah.
0: Oke, saya pilihkan ya. Baik. Iya, waalaikumsalam. Ya, Abu Sabar di Panton Labu. Selamat siang jelang sore aja buatnya Abu Sabar. Dan tadi juga ada Pak Saryal di Lok Semawe, Bu Mona di Cunda, dan Pak Wajol yang ada di Krung Pase. Ya. Baik rekan sebaya, untuk berikut kita bakal dengarkan dulu ada lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda rekan sebaya. Lagu yang kali ini akan saya hadirkan untuknya Pak Wajol yang ada di Krung Pase, judul lagunya Iraya Teka dari Haji Uma, pilihannya Pak Wajol, dan nanti akan dilanjutkan lagu yang saya pilihkan nih, judulnya ya buatnya Pak Saryal. Katanya Pak Saryal mau musik ya tadi dari Roma Irama, tapi kita gak ada di playlist nih, gimana. Jadi saya kasih lagu dengan judul lagu Gitar Tua aja ya. Untuknya Pak Saryal, untuk yang lain lagu-lagunya akan saya siapkan dulu ya, di putaran berikutnya akan saya hadirkan. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir kerone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu, Ron Kuaji. Cina yu servis bak awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan ku Haji, Asero ni talah urun terpi. Maka Haji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang mengaku keturunan dari selain ayahnya sendiri, padahal dia mengetahuinya, pastilah ia kafir. Artinya, mengingkari nikmat dan kebaikan tidak memenuhi hak Allah dan hak ayahnya. Barang siapa yang mengakui sesuatu yang bukan miliknya, maka ia tidak termasuk golongan kami, dan hendaknya ia mempersiapkan tempat di neraka. Barang siapa memanggil seorang dengan kata kafir atau mengatakan musuh Allah, padahal sebenarnya tidak, maka tuduhan itu akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Rekan Sebaya 24 menit lewati pukul 15 dan 10 menit lagi kita bakal dengarkan kumandang azan sholat asar. Jadi langsung kita dengerin lagu aja ya di sisa waktu yang ada jelang azan sholat asar. Lagu buatnya Bu Mona dari Bergek dengan judul lagu Gadis Manis, dan dilanjutkan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar dari Iklim dengan judul lagu Mimpi yang Hilang. Dan saya akan kembali lagi Rekan Sebaya setelah menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda semuanya. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda. Yeah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masa yang lebih terjangkau, fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, iri dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan

0: Nyan habui, naku pi tu pasial bengah nyokro ni. Sini tes sile.
1: Padahal mai, cilo rasa.
0: Bakal nabui, mengat tanya.
1: Punya mai, patat dah aku punya.
0: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
1: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
0: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
1: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
0: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
1: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
0: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
1: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang barang siapa mengamalkannya, maka ia dapat menemukan manisnya iman, yaitu orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Mencintai orang lain hanya karena Allah tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kembali lagi bersama Nidar di program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita jeda sesaat untuk menunaikan ibadah sholat asar kan sebaya. Untuk Anda semuanya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asarnya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang belum, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Lima puluh enam menit lewati pukul 15 waktu Indonesia Barat, program acara Citra Warna.

0: Sore masih terus berlanjut sampai jam 17 nantinya rekan sebaya. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS ya. Oke rekan sebaya, kita lanjutkan aja lagi program ini sampai selesai. Jadi buat yang mau gabung silakan ya. Kita lanjut ke penelpon yang berikut yang sudah berdering, langsung saya terima aja. Assalamualaikum. Bunda Ani.
1: Iya betul.
0: Ya, gimana cuaca di Panggoy?
1: Cuacanya. Ayam deh.
0: Alhamdulillah, ayam. Santai ya. Soalnya tadi di sini juga udah agak mendung, terus
1: tapi
0: sekarang
1: jadi hujan, kan?
0: Oh, enggak jadi hujan. Hujan mendungnya udah pindah ke arah laut sana. Aduh. Enggak jadi hujan.
1: Timur, ya?
0: Iya. Iya, di sini jadi enggak jadi hujan. Udah hot lagi nih.
1: Belum rezeki berarti ya.
0: Iya, ya udah enggak apa-apa deh. Mau salam buat siapa, Bunda?
1: Salamnya pertama buatnya Nidar, selamat sore. Mudah-mudahan sehat terus buat
0: Amin.
1: Yang keluarga di rumah juga semua sehat-sehat.
0: Amin.
1: Banyak Bang Majid, banyak Om Pur, Pak Yus, Bang Muslim, Pak Sarial, Bang Dudiman, Bang Amsar. Buahnya Nia, Bunda Dewi, buahnya Karera, buahnya Ramli Mutar juga, buahnya Nazar, buahnya semua-semua aja deh, dari A sampai Z aja, salam paling kompak, salam sehat, dimudahkan segala urusan, tetap lancar, jangan lupa jaga lima waktu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tetap berkah dan terus rezekinya mengalir seperti air. Amin.
0: Amin, spesialnya.
1: Spesialnya buatnya si Rajaku, selamat pagi sore aja. Mudah-mudahan dikasih keberkahan, tetap selalu semangat, tetap dalam lindungan Allah, jangan lupa lima waktu aja. Amin.
0: Amin. Amin. Mau lagu apa ini, Bunda?
1: Minta lagu Sepayong Meligo, Meligo Payong Berdua.
0: Si Meligo Si Payong Dua. Iya, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih ya cantik.
0: Iya.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani di Panggoy, kayaknya jaringannya juga lagi kurang oke ya. Suaranya putus-putus, tapi alhamdulillahnya selesai ngobrol ya. Baik, untuk Anda yang mau menyusul Bunda Ani, rekan sebaya, silakan. Ternyata ada yang menunggu, hampir aja dicuekin ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Didar.
0: Waduh, Bang Joldiman, hampir aja kelewatan kan? Udah,
1: ya, udah,
0: udah disuruh nunggu, enggak disapa ya. Oh ya, benar. Oke, gimana kabarnya Bang Jo?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak. Dan cuaca
0: baik, ya?
1: Di Jawa telah meningkat. Tadinya mendung, sekarang udah panas lagi, Kak.
0: Sama, di sini juga. Iya. Baiklah Bang Jo, silakan salam buat siapa aja ini, Bang Jo?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Nidara, keluarga.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Syarial sama Jamal nih yang lagi bersama Bang Jo di mana, kan? Lagi ngopi, kami ngopi.
0: Oke.
1: Okay. Kopi ya.
0: Cakep. Terus?
1: Terus buatnya Bunda Ani yang ada di Panggo ya?
0: Iya.
1: Nah, beliau pun enggak kalah semangatnya. Biarpun umur udah tua, tapi semangatnya luar biasa, kan?
0: Umur boleh banyak, semangatnya muda terus.
1: Ya, betul,
0: Kak.
1: Oke. Buat Bang Wajul yang ada di Kumpas ya.
0: Iya.
1: Edar, buat Bang Nurit yang ada di kandang, kan? Terus buatnya Mustafa yang ada di Terapas ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Baka yang ada di Balo ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan buat semua rekan sebaya, Kak, tempat terkecuali.
0: Baik, spesialnya buat siapa, Bang Jo?
1: Spesialnya buat Kak Nidar aja.
0: Terima kasih, ada ucapan?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat, ya. Salam gempak selalu, semoga mudah rezekinya, dan semoga Kak Nida beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Mau lagu apa nih Bang Jo?
1: Kita lagu Maelpong ada gak?
0: Enggak ada Bang.
1: Oh enggak ada? Kalau enggak lagu ini aja Kak.
0: Apa
1: lagu
0: itu?
1: Lagu Rial Doni udah ada request?
0: Belum, judulnya?
1: Rindu.
0: Rindu, baik ditunggu ya.
1: Oke, siap, Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam, Bang Jol. Iya, rekan sebaya Bang Jol di Mandi, Darussalam. Selamat sore aja buatnya. Bang Joel Diman, kita lanjut terima penelpon yang berikut rekan sebaya. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
2: Mustafa di Tanah Pasir.
0: Mustafa di Tanah Pasir. Gimana cuaca di Tanah Pasir? Udah mendung atau udah panas lagi?
2: Udah panas lagi.
0: Sama semua ya. Ya udah, salam buat siapa ini?
2: Ya, yang pertama buat Sanidar ya. Bang Jul Diman.
0: Iya.
2: Bang Amsal.
0: Oke.
2: Abu Bintara kan.
0: Iya.
2: Ayah Ali itu apa sih ya? Tante Mona.
0: Iya.
2: Semua-semua lah yang udah masuk. Termasuk apa?
0: Oke, untuk spesialnya buat siapa ini Mustafa?
2: Spesialnya buat semua, semoga sehat dan.
0: Amin, amin, amin. Mau lagu apa ini?
2: Ya, kalau lagu itu saya tahun aja.
0: Oke, ditunggu aja. Saya pilihkan ya.
2: Ya, ya.
0: Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya ada Mustafa di Tanah Pasir. Selamat siang. Siang lagi. Selamat sore aja nih buatnya Mustafa yang ada di Tanah Pasir. Yang juga katanya cuacanya kembali cerah ya. Oke, kita hadapi dengan kecerahan semangat kita juga hari ini rekan sebaya. Semoga semua aktivitasnya berjalan lancar. Nah, untuk yang mau menyusul masih boleh atau kita lanjut ke lagu saja. Lagu juga udah saya siapin sebenarnya. Lagu-lagu yang dipilihkan oleh rekan sebaya semuanya yang sudah bergabung barusan ya. Ada Bunda Ani di Panggoy, Bang Joel Diman di Darussalam, dan Mustafa di Tanah Pasir.

Untuk berikut rekan sebaya, kita jelang dulu ada dua lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Lagu dari Mustafa Kamal dengan judul lagu Meligosi Payung 2 yang sudah saya siapkan, dan akan dilanjutkan lagu dari Rial Doni dengan judul lagu Rindu yang sudah saya siapkan juga buatnya Bang Jul Diman di Darussalam. Untuk ini lagu buatnya Bunda Ani di Panggo ya. Oke, untuknya Mustafa nanti ya di putaran berikutnya, dan terus saja di sini di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya yang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nak becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hansip sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
6: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
5: Be puto asa, dahsyat de Kuaji. Cine yu terpih ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
6: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoi Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Ketika Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah,
7: Harta apa yang sebaiknya kita miliki? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Rekan Sue, program acara Citra Warna Sore masih bersama nih dari yang menemani Anda saat ini, Rekan Sebaya. Dan program ini masih menyisakan waktu sekitar 40 menit ke depan. Baik Rekan Sebaya, untuk Anda yang mau bergabung silakan untuk hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp Rekan Sebaya. Oke, untuk kali ini Rekan Sebaya sembari menunggu, saya belum baca berita dari tadi. Kali ini ada berita yang saya kutip dari AJNN.net Rekan Sebaya, yang mana AJNN mengabarkan bahwa polisi menangkap pelaku pencurian 100 juta rupiah milik petani saat sedang sholat di masjid Rekan Sebaya. Beritanya dikabarkan dari Banda Aceh, polisi menangkap pria berinisial MI 42 tahun terduga pelaku pencurian uang tunai sejumlah 100 juta rupiah yang disimpan di bawah jok mobil korban saat melaksanakan sholat di Masjid Jami Lembaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Sebentar lagi kita lanjutkan. Oke, ternyata teleponnya terputus. Kita teruskan sampai selesai ya beritanya. Nah, MI ini ya berusia 42 tahun, warga Kedeblang, Kecamatan Idiraya, Aceh Timur, diamankan unit 5 Jatrantas Satreskrim Polresta Banda Aceh di wilayah Aceh Timur pada Sabtu 19 September kemarin Rekan Sebaya. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho, melalui Kasat Reskrim Kompol Miftahuda Diza Fezuono mengatakan kasus tersebut terungkap setelah korban Syahrul Fadli 55 tahun melaporkan kehilangan uang pada Selasa 15 September 2026 lalu Rekan Sebaya. Nah, dikatakan setelah menerima laporan, personel Satreskrim langsung melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Nah, Miftahuda menjelaskan pencurian terjadi pada Selasa lalu sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban yang berprofesi sebagai petani berangkat dari Gampong Lamsiot, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar menuju Montasik untuk membeli padi. Korban awalnya membawa uang tunai sekitar 83 juta rupiah. Setelah membeli padi, hasil pembelian tersebut kembali dijual ke kawasan desa Anuk Galung, Kecamatan Sukamakmu. Dan Rekan Sebaya, dari transaksi penjualan padi tersebut, korban menerima pembayaran tunai sekitar 31 juta rupiah. Dengan demikian, uang tunai yang dibawa korban saat itu mencapai 114 juta rupiah, Rekan Sebaya. Nah, dikatakan sebelum menuju Masjid Jami Lambaru, korban sempat mendatangi pesantren MUQ di desa Pagar Air untuk membayar biaya sekolah anaknya. Korban kemudian melanjutkan perjalanan ke toko jasa kawan di kawasan Lambaro Rekan Sebaya. Nah, memasuki waktu sholat zuhur, korban memarkirkan mobil pickup Mitsubishi L300 di halaman Masjid Jami Lambaro. Uang tunai 100 juta kemudian disimpan korban di bawah tempat duduk mobil. Nah, ia mengatakan usai melaksanakan sholat, korban kembali ke kendaraan dan mendapati uang tersebut telah hilang. Akibatnya korban mengalami kerugian sekitar 100 juta rupiah Rekan Sebaya. Nah, singkat ceritanya Rekan Sebaya, setelah menerima laporan ya, tim bergerak ke lokasi dan berkoordinasi dengan tim opsional Satreskrim Polres Aceh Timur. MI akhirnya diamankan bersama sejumlah barang bukti Rekan Sebaya. Oke, terduga pelaku diamankan bersama sisa uang tunai 16 juta rupiah, satu unit sepeda motor Scoopy, 3 mayam emas, serta satu unit handphone Oppo A5S Rekan Sebaya. Nah, polisi menduga sejumlah barang tersebut dibeli menggunakan uang hasil pencurian. Dalam pemeriksaan awal, MI mengakui telah mengambil uang milik korban sebesar 100 juta rupiah. Dan juga diperoleh keterangan bahwa 30 juta dari uang tersebut telah diberikan kepada seseorang berinisial atau berpanggilan TA untuk modal usaha penjualan ikan di kawasan Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Dan keberadaan orang tersebut masih dalam pengembangan penyidik. Nah, demikian rekan sebaya. Jadi ini bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita lebih berhati-hati ya, karena lingkungan ini saat ini memang sudah tidak seaman dulu ya. Kita bisa saja, siapapun itu bisa saja menjadi target kejahatan seseorang ya, yang punya niat buruk tentunya. Baik, langsung aja saya terima penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Abu Jamal.
0: Abu Jamal, sudah lama nggak gabung, kemana aja Abu Jamal?
1: Selama ini memang nggak kemana, baru pulang dari rumah sakit ini.
0: Oh, baru... baru selesai dirawat maksudnya?
1: Iya, betul.
0: Oh gitu, sekarang udah sehat ya?
1: Alhamdulillah, udah agak mendingan.
0: Agak mendingan, emang sakit apa?
1: Kata dokter, infeksi paru-paru.
0: Gimana?
1: Infeksi paru-paru.
0: Oh, infeksi paru-paru, ya Allah, semoga cepat sembuh ya. Semoga cepat sembuh ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Baiklah, Abu Jamal, mau salam buat siapa ini?
1: Salamnya yang pertama buat Hida.
0: Makasih.
1: Dan rekan-rekan yang ada di situ TMM, dan juga pada rekan yang udah masuk atau belum masuk dari
0: Al-Fizat. Baik, yang spesialnya?
1: Ya.
0: Yang spesialnya ada?
1: Yang spesialnya buat Hida, semoga
0: selalu
1: keluarganya.
0: Amin, amin, amin. Mau lagu apa ini? Mau lagu apa, Jamal? Abu Jamal? Halo, Abu Jamal? Ya ampun, terputus jaringannya nih. Pasti nih. Ya udah, Abu Jamal yang ada di Payabili sudah ikutan bergabung. Ada yang berdering, saya terima lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Salam, ini Abu Jamal tadi.
0: Iya. Mau lagu apa nih, Abu Jamal?
1: Lagunya dari Jaka Bahagia.
0: Judulnya?
1: Kawin Lom.
0: Kawin Lom. Ada nggak ya lagu itu? Kalau nggak ada di playlist, mau judul atau lagu yang lain?
1: Apa aja boleh lah.
0: Kayaknya nggak ada ini lagu. Boleh saya pilihkan lain aja ya?
1: Iya, boleh.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Abu Jamal di Payabili. Selamat sore, paling baik aja buat Abu Jamal yang katanya baru keluar dari rumah sakit, baru selesai dirawat ya. Semoga Abu Jamal segera sehat kembali, kembali pulih seperti sedia kala dan bisa beraktivitas lagi seperti biasa, menjalankan kegiatan dan ibadahnya dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal dengarkan lagu yang sudah siap persiapkan untuk menemani Anda. Ada lagu yang dibawakan oleh Gamawan dengan judul lagu Sakit Pinggang. Lagu ini saya pilihkan untuknya Mustafa yang ada di Tanah Pasir ya. Dan dilanjutkan lagu dari Rumeh dengan judul lagu Hana Cara. Saya pilihkan buatnya Abu Jamal yang ada di Payabili. Sehat selalu buat Abu Jamal. Satu lagu lainnya akan menyusul dari Eva Yolanda dengan judul lagu Cinta Bilang Cinta. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kupi. Get Kopi, terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan untuk setiap kesempitannya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna sore 47 menit sudah lewati pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda semuanya, rekan sebaya yang saat ini masih berada di rumah ya, tidak ada rencana bepergian, ya selamat menikmati waktu santai aja di sore hari ini, rekan sebaya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang terbaik dan menyenangkan untuk kita semuanya, rekan sebaya. Baik, masih ada waktu 13 menit ke depan untuk saya menemani Anda, dan kali ini saya akan kembali bacakan berita nih, rekan sebaya. Tepatnya informasi nih, rekan sebaya, yang mana AJNN mengabarkan kasus ISPA meningkat di Aceh Utara selama perubahan cuaca. Nah, rekan sebaya, sebagaimana dikutip dari AJNN.net, Kepala Bidang Pencegahan dan Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Aceh Utara, Ferianto, mengatakan jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA selama perubahan cuaca sejak 2 bulan terakhir meningkat signifikan. Karena itu, perilaku hidup bersih dan sehat sangat penting dilakukan untuk pencegahan. Ferianto menyebutkan pada Juli, total penderita penyakit ISPA di Aceh Utara sebanyak 3.707 kasus dengan rincian 971 orang balita, remaja 1.052 orang, dewasa 931 orang, dan lanjut usia 753 orang, rekan sebaya. Dikatakan Ferry, penyakit ISPA mayoritas menyerang balita akibat infeksi virus dan bakteri seperti influenza, respiratory syncytial virus atau RSV, rhinovirus, dan juga adenovirus serta lainnya, rekan sebaya. Selain itu, sering terpapar asap rokok juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami ISPA dan ISPA berulang. Dan rekan sebaya, dikatakan Ferry, kekurangan gizi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga anak lebih mudah kena infeksi, terutama bila imunisasi yang dapat mencegah penyakit saluran pernapasan belum lengkap sesuai jadwal. Nah, untuk mencegah terserangnya penyakit ISPA, Ferry mengatakan harus rutin mencuci tangan dan melakukan imunisasi pada anak balita di bawah 5 tahun, dan kemudian menerapkan etika batuk dan bersin serta jauhkan anak dari asap rokok. Ya, rekan sebaya, semoga informasi yang baru saja saya bacakan bermanfaat untuk kita, rekan sebaya, karena memang ya belakangan ini banyak banget ya keluhan-keluhan demam, batuk, pilek ya di tengah perubahan cuaca yang cukup ekstrim ya belakangan ini. Dan makanan bergizi juga sangat penting untuk dikonsumsi, makanan yang bergizi seimbang untuk menopang daya tahan tubuh kita, rekan sebaya, terhadap serangan berbagai penyakit, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri, rekan sebaya. Baik, untuk berikut kita dengarkan lagu yang sudah saya siapkan, ada lagu yang dibawakan Nicky Astria dengan judul lagu Jangan Ada Angkara. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Lagu yang dibawakan Nicky Astria dengan judul lagu Jangan Ada Angkara. Lagu yang sudah hadir untuk Anda dan membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini, Senin 21 September 2026. Dan untuk Anda rekan sebaya, kita harus berpisah sampai di sini saja. Selamat sore paling baik saja buat Anda semuanya. Yang sudah bergabung juga di program ini ada Abu Bentara di Bulo, Bang Amsal di Darussalam, ada Bang Baka di Baloi, Pak Wajol di Krungpase, ada juga Bu Mona di Cunda, Pak Sarial di Lok Semawe, Abu Sabar di Panton Labu, dan juga Bunda Ani di Panggoy, juga ada Bang Jul Diman di Darussalam, Mustafa di Tanah Pasir, Abu Jamal yang ada di Payabili. Selamat sore juga nih buatnya Jamal yang ada di Palu Pinang, biasanya ada di base campnya Bang Amsal. Dan selamat sore juga buatnya Aidan yang ada di Nisam, sehat selalu. Dan untuk semua yang sudah setia mendengarkan meskipun tidak bergabung, salam kompak aja dari Radio Citis FM. Selepas ini rekan sebaya, Anda akan disemangati oleh lagu-lagu bernuansa energik sampai jam 6 sore nantinya. Dan satu lagu dari Ivan Seventeen dengan judul lagu Jangan Paksa Rindu sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kat pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami. IG @amin_family_group. TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group. Kami ada karena anda.
6: Tuku Haji. Tuku Haji. Pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami, hanapa.
6: Bek putu asa. Dah syah tu, Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, Kak Pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak terpih ase. Lagenya nase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya long.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

الله أكبر الله

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Itu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
1: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go. Siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya SCVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat dah aku punyo.
3: Panen along do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Boh panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe Radio Citis FM. Citra multi suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Untuk malam ini kita bertemu di program acara Citra Warna Malam di edisi siar Senin 21 September 2026. Rekan sebaya bersama Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda sampai jam 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Rekan sebaya di program acara Citra Warna Malam untuk malam ini Anda bisa request lagu bebas dari genre apa saja ya. Di nomor 0852223564469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851060245559 untuk live dan SMS. Yang mau bergabung di inbox Facebook silakan untuk kirimkan pesan ke akun CTS FM Blog Semawe rekan sebaya. Dan satu lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dibawakan oleh Nazar dengan judul lagu Astaga Naga yang sudah hadir untuk Anda ya, dan mengantar kita ke jam 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

0: Selamat malam untuk Anda semuanya, rekan sebaya dimanapun Anda berada yang terus saja setia bersama Radio Citis FM siang, malam, ya, pagi, sore. Nggak pindah-pindah channel, nggak pindah-pindah gelombang, apalagi yang ya mungkin tinggalnya di daerah kebun ya gitu ya. Mesti sering banget radio itu sebagai satu-satunya media yang bisa didengerin ya. Di itu ada radio yang modelan yang dulu ya, ditinggal disangkutin aja di dinding terus dia bakalan bersuara dari awal on air sampai tutup. Oke lah, untuk Anda semuanya rekan sebaya, selamat malam dan selamat berkumpul sama keluarga aja. Mungkin ada hal-hal yang ingin dibicarakan bersama keluarga, waktunya waktu yang tepat untuk saat ini. Baik, sudah ada penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan si Om.
0: Si Om? Boleh enggak Omnya Om apa gitu?
1: Si Om. Salim.
0: Salim. Salim.
1: Ya.
0: Oke, soalnya gini Om Salim, ada Om Pur juga di Bulo. Nanti kalau saya bilang si Om, nanti Om Purnya gimana coba?
1: Oh iya.
0: Soalnya om itu banyak. Oke, saya panggil Om Salim aja ya.
1: Iya, iya.
0: Baiklah Om Salim, apa kabar?
1: Sehat-sehat,
0: sehat ya. Nih di Krungguku ya kalau nggak salah ya.
1: Iya benar.
0: Iya benar, alhamdulillah kalau benar. Berarti saya masih ingat. Kalau nggak salah baru sekali gabung kemarin sama saya ya.
1: Iya.
0: Ya ampun.
1: Mau nanya sedikit boleh?
0: Oh boleh, apa itu Om?
1: Enggak, di sekitar ini apa, mana nih, Alu-Awi ya. Ada hujan nggak di sana?
0: Sekarang enggak Om, hari ini hot banget Om.
1: Oh,
0: hari ini hot cerah, banget. Ya? Iya, hari ini cerah. Di Krungguku gimana hari ini?
1: Mendung.
0: Mendung ya.
1: Kayak mau turun hujan.
0: Oh gitu. Tadi siang cerah banget, cerah terus. Sebentar ada awan hitam, tapi hanya beberapa menit awan hitamnya bergeser ke arah pesisir. Jadi kita di sini kepanasan lagi, Om. Gak jadi hujan lah intinya. Gitu.
1: Jangan turun hujan dulu.
0: Kenapa gitu?
1: Kalau udah hujan ya pasti dingin.
0: Iya sih, tapi kalau sekarang kurang tahu Om, mendung nggak ya di sini? Kalau sekarang nggak tahu sih, belum keluar juga nih, masih di dalam studio, jadi kurang tahu apakah dingin nggak di luar atau mendung nggak ya. Tapi tentunya kita berharap yang terbaik ya Om ya.
1: Iya,
0: iya. Iya, baiklah Om.
1: Kalau bisa hujannya biar turun di daerah kandang aja.
0: Kenapa gitu? Ya ampun, ada pula yang request.
1: Enggak, biar tanah ini, biar sama juga tanah dingin kan.
0: Oh benar, ya bolehlah, bolehlah. Saya sih berharap ada hujan.
1: Iya.
0: Iya, baiklah Om. Ada yang mau disalamin Om?
1: Salam untuk ini aja, penyiar aja lah.
0: Iya, terima kasih. Terus ada yang spesial?
1: Spesial ya, untuk yang di rumah.
0: Oke, ucapan buat yang di rumah, istri maksudnya.
1: Iya.
0: Oke, terus ucapan buat ibu di rumah? Buat tante?
1: Salam sayang aja.
0: Masya Allah. Mau lagu apa ini? Mau lagu apa Om?
1: Bebas ya.
0: Bebas.
1: Kalau Jakinya dari Ahmad Albar boleh?
0: Boleh, ditunggu aja ya.
1: Karena cuaca pun dingin ini.
0: Iya, biar panas ya. Baik, ditunggu
1: semua ya.
0: Iya Om, terima kasih. Assalamualaikum. Iya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, rekan sebaya ada Om Salim ya. Akhirnya saya temukan namanya Om Salim. Jadi ada Om Salim. Nanti kalau kapan-kapan gabung lagi Om Pur. Jadi enak ngebedainnya ya. Oke lah, kita tinggalkan dulu Om Salim yang ada di Krunggeku, selamat malam aja. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk Om Salim bersama keluarga. Di belakang Om Salim, kalau ada yang mau bergabung silakan saja rekan sebaya. Saya menunggu untuk yang mau ikutan, atau kita bakal lanjut ke lagu saja. Ada lagu dari Ahmad Albar kali ini dengan judul lagu Zakia yang sudah saya siapkan untuk Om Salim, lagu pilihannya ya. Dan nanti akan dilanjutkan Cici Paramida dengan judul lagu Jangan Tunggu Lama-Lama untuk menemani suasana malam Anda. Tetap di CTSFM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda di malam ini sampai selesai acara di jam 10 nantinya. Baik rekan sebaya, buat Anda yang mau bergabung malam ini bisa pilih lagu apapun itu ya, tentunya lagu yang ada di playlist ya. Boleh silakan aja hubungi nomor handphone 085223564669 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, sembari menunggu saya bakal bacakan berita nih rekan sebaya. Semoga enggak bosan ya, dan saya rasa ini bakal jadi satu pengetahuan untuk kita rekan sebaya. Beritanya saya kutip dari ajnn.net ya, yang mengabarkan rekaman CCTV nasabah diduga bocor Bank Aceh Syariah dilaporkan ke OJK dan BI rekan sebaya. Nah, dikutip dari ajnn.net dari Aceh Besar ya, kantor hukum ARZ dan rekan mengadukan PT Bank Aceh Syariah ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Pengaduan kepada OJK tersebut terdaftar dengan nomor 028/ARZ/9/2026 tentang pengaduan dugaan pelanggaran perlindungan konsumen atas kebocoran data pribadi oleh PT Bank Aceh Syariah rekan sebaya. Dalam dokumen pengaduan disebutkan Malahayati merupakan salah satu nasabah PT Bank Aceh Syariah yang mengalami dugaan tindak pidana penganiayaan pada Selasa 8 September 2026 sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat rekan sebaya. Nah, kuasa hukum korban Zulkifli dari kantor hukum ARZ dan rekan mengatakan peristiwa tersebut terjadi di kawasan ATM Bank Aceh Jalan Diponegoro nomor 20 Sabang, kawasan Warung Seafood Sabang Merauke, dan ATM Bank Aceh Syariah di depan kantor wali kota Sabang rekan sebaya. Nah, peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polda Aceh pada 10 September dengan dalam laporan polisi. Dalam laporan tersebut disebut atas nama Nazaruddin alias Tengku Agam yang dalam laporan polisi disebut sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan mantan wali kota Sabang. Nah, ia mengatakan rekaman itu disebut menampilkan identitas dan peristiwa yang menimpa klien yang seharusnya dilindungi sebagai data pribadi dan tidak disebarluaskan tanpa dasar hukum yang sah rekan sebaya. Nah, dikatakan ya, pengambilan rekaman CCTV seharusnya merupakan kewenangan penyidik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan rekan sebaya. Nah, itu dia. Ini terkait dengan kasus penganiayaan ya yang menimpa seorang perempuan yang terjadi di Sabang nih rekan sebaya. Beritanya pernah saya baca beberapa waktu lalu ya. Dan pelakunya dikatakan adalah seorang anggota DPR ya, dan juga merupakan mantan wali kota Sabang. Oke. Untuk berita selengkapnya rekan sebaya bisa baca kembali di ajnn.net. Nah, dari situ rekan sebaya kita boleh mengambil sebuah pelajaran tidak sembarangan mengambil tindakan ya. Ini yang dilaporkan terkait dengan rekaman CCTV yang bocor ya. Dan CCTV-nya ini adalah yang ada di sekitaran ATM Bank Aceh Syariah di Sabang nih rekan sebaya. Dan rekaman CCTV itu tiba-tiba beredar ya secara bebas ya di media sosial sepertinya. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan lagu saja dulu. Ada lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Upia yang saya sudah siapkan, dan akan dilanjutkan satu lagu yang dibawakan oleh satu lagu yang dibawakan oleh Ami Rahmi dengan judul lagu Riyo Bicah. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin dik ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terwo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan le di mamandum. Barang-barang pih le.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid nak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih, le. Bah menang gede. Kaputo asa, tu. Ho yang kami, hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah, tu, Deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul, Kak Pega. Bek lagi yang kakak pengalaman, tu. Lagenya iwa awak serpih, Ase. Lagenya Ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
6: Yang kenyan, Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program Citra Warna Malam masih menemani Anda. Rekan Sebaya saat ini sampai tuntas acara di jam 10 nantinya. Ya, untuk Anda rekan sebaya yang saat ini enggak tahu mau ngapain ya. Silakan aja untuk bergabung di acara ini. Minimal Anda bisa pilih lagu favorit Anda rekan sebaya, dan juga Anda bisa kirim-kirim salam ya buat siapa aja yang ingin Anda kirimkan tentunya. Nah, rekan sebaya yang mau gabung silakan ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, untuk yang berikut saya akan bacakan dulu pesan yang sudah masuk ya di WhatsApp rekan sebaya. Assalamualaikum Kanidar. Waalaikumsalam. Dengannya Aidan yang ada di Nisam. Ya, selamat malam aja nih buatnya Aidan. Salamnya nih buatnya Pak Wajo, Bang Jol Diman dan Renaldi yang ada di Krunggeku. Spesialnya buat semua rekan-rekan yang ada di Rangkang Studio. Ucapannya selamat menikmati siaran CTS FM. Terima kasih. Terima kasih kembali Aidan. Sehat selalu Aidan, sukses terus, happy terus ya, banyak orderan di tempat pekerjaannya. Banyak rezeki, mudah melimpah dan berkah. Amin, amin, amin, amin. Iya, Aidan yang ada di Nisam kita tinggalkan dulu. Yang mau menyusul Aidan boleh nih rekan sebaya, boleh kirim pesan, boleh juga untuk telepon langsung ya di WhatsApp boleh, di telepon biasa juga boleh ya. Saya menunggu aja nih ya, beberapa saat aja sih saya nunggunya, gak lama-lama. Yang tentunya rekan sebaya jangan bosan ya, saya terus nih yang nemenin rekan sebaya bakalan lama nih kayak gini ya. Semoga gak pada bosan ya. Oke rekan sebaya, sembari menunggu lagi-lagi saya akan bacakan berita nih rekan sebaya, yang mana AJNN mengabarkan warga Lok Semawe hilang kontak di Arab Saudi setelah dibawa ke imigrasi rekan sebaya. Seperti yang saya kutip dari AJNN.net yang dikabarkan dari Aceh Utara. Muhammad Iksan, 25 tahun, warga Kampung Blang Nalung Mameh, Kecamatan Muara 1, dikabarkan hilang kontak dengan pihak keluarga sejak 10 September 2026. Padahal sebelum kehilangan komunikasi, manajernya sempat mengantar pemuda itu ke kantor Jawazat atau Imigrasi Arab Saudi untuk mengurus kepulangan. Dan dikatakan Ibu Iksan Nur Asiah mengatakan anaknya bekerja sebagai barista di kota Tabuk, Arab Saudi sejak 16 Oktober 2024 hingga 10 Mei 2026. Setelah kontraknya selesai, Iksan berencana kembali ke Indonesia. Namun pada 10 September 2026, manajernya mengantar Iksan ke kantor Jawazat atau Imigrasi Arab Saudi untuk mengurus kepulangannya. Saat diperiksa, diketahui bahwa iqamah atau izin tinggal Iksan sudah kadaluarsa sekitar 3 bulan lamanya sejak kontraknya berakhir pada 10 Mei 2026. Nah, setelah dibawa ke kantor imigrasi tersebut, keluarga tidak lagi mendapatkan kabar dari Iksan. Bahkan telepon seluler milik Iksan juga disita oleh pihak imigrasi. Nah, dikatakan oleh Nur Asiah bahwa dia tidak mengetahui bagaimana keadaan anaknya dan ia berharap ada bantuan untuk mencari keberadaan dan membawanya pulang ke Indonesia. Dan rekan sebaya, sementara itu anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau Haji Uma meminta Kementerian Luar Negeri RI membantu mencari warga Lok Semawe yang hilang kontak di Arab Saudi tersebut. Haji Uma juga mengirim surat resmi kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 21 September hari ini. Surat tersebut meminta agar kasusnya diteruskan kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia serta perwakilan RI di Arab Saudi yaitu KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah rekan sebaya. Dikatakan oleh Haji Uma bahwa pihaknya menerima laporan resmi dari keluarga Muhammad Iksan sudah selesai kontrak sebagai barista di Tabuk dan hendak dipulangkan. Namun saat diantar ke Jawazat diketahui iqamahnya sudah mati selama 3 bulan, setelah itu gawainya disita dan keluarga hilang kontak. Haji Uma meminta Kemenlu RI dan perwakilan Indonesia di Arab Saudi segera mencari keberadaan Iksan, memastikan kondisinya serta membantu proses kepulangannya ke Indonesia. Dan rekan sebaya dikatakan juga ya bahwa Haji Uma sudah meminta ke Kemenlu RI melalui Direktorat Perlindungan WNI dan BP3MI Aceh agar ikut mengawal kasus tersebut hingga Iksan ditemukan dan dapat kembali dengan selamat ke Lok Semawe. Ya demikian rekan sebaya kabarnya ya, kita berharap saja Iksan
salah seorang warga Lok Semawe, tepatnya di Blang Nalung Mameh ini ya, bisa kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, selamat dan tidak ada lecet apapun. Dan tentunya kita bisa bayangkan ya bagaimana gusarnya orang tua Ihsan menanti kabar, setidaknya kabar saja ya yang pasti terkait dengan keberadaan anaknya, kondisi anaknya yang mana sudah kehilangan kontak ya sejak saja ya yang pasti terkait dengan keberadaan anaknya, kondisi anaknya yang mana sudah kehilangan kontak ya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh. Dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Malam masih bersama Nidar yang temani Anda saat ini, rekan sebaya. Program ini menemani Anda sampai jam 10 malam nantinya ya. Silakan saja untuk bergabung, yang mau nge-request lagu bebas, lagu apa saja tentunya. Lagu-lagu yang ada di playlist kami ya. Silakan untuk bergabung di nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS, rekan sebaya. Menit sudah lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan untuk cuaca ternyata di sini nggak hujan, tapi di sebagian wilayah di sana hujan ya, di daerah Puntu. Tapi barusan gerimis, mana nih Om Salim yang nanya tadi, barusan gerimis Om. Dan kita terima aja penelpon ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, Pak Yus ya.
1: Ya.
0: Waduh, gimana kabarnya Pak Yus?
1: Baik, ini udah hujan dari sekarang.
0: Oh gitu, ini udah nggak lagi.
1: Nggak ada lagi.
0: Cuma sebentar.
1: Sekejap, ya.
0: Oh, lewat aja ya?
1: Iya, sekilas lalu lah.
0: Sekilas lalu aja, iyalah. Baik, mau salam buat siapa ini Pak Yus?
1: Ya, salam dulu buat Kanida.
0: Iya.
1: Jauh buat Caca, buat Pak De Sunadi, Pak Wajud, Sedul, Muslim, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Gerera, buat Ferry di Dan Nuriau ya, buat Ibu Mona, buat semua lah.
0: Baik.
1: Salam paling baik ini.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Kak Nida saja. Selamat malam, selamat menyiar, moga sehat selalu dan banyak umurnya.
0: Amin. Terima kasih Pak Yus. Pak Yus mau lagu apa ini?
1: Lagu dari Bergi sama Curani.
0: Judul. Apa? Gimana?
1: Dari Rasa Curiga.
0: Bele Rasa Curiga. Oke, ya. Saya carikan ya.
1: Ya, baik.
0: Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Nah, rekan sebaya, baru saja ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikutan bergabung. Kita lanjut terima penelpon berikutnya. Rekan sebaya, sudah ada yang berdering kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Nita.
0: Dengan Bunda Salmi ya?
1: Iya, iya, betul.
0: Waduh, kemana aja nih Bunda? Udah lama. Waduh, waduh, waduh. Apa sudah buat perusahaan baru sehingga sibuk sekali ini Ibu CEO?
1: Bolong seberapa, Kak?
0: Gimana?
1: Bolong seberapa?
0: Oh, belum seberapa.
1: Baru setengah.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Amin, amin, amin. Kita doain ya lancar rezeki buat semua ya.
1: Ya,
0: baiklah, silakan salam buat siapa ini Bunda Salmi?
1: Salamnya pertama Kak Sukaneda, Pak Ayu, Bang Adi, Abdul, Bunda Dewi,
0: iya,
1: Bunda Karera, Bunda, Bang Adi, jangan lari kompa aja lah Kak Nida, soalnya gak tahu lah bisa Nida.
0: Terus yang spesial buat siapa ini Bunda?
1: Biasanya tuh Kak Nida aja lah.
0: Terima kasih.
1: Selama bertugas,
0: saya iya.
1: Banyak umurnya, dikutang rezekinya.
0: Amin. Amin, terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagu ini kayak lagu dari Edo Guzman.
0: Edo Guzman.
1: Kehadiran diriku.
0: Oke, ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidan.
0: Iya, rekan sebaya. Ada Bunda Salmi di Paloh. Di Paloh, di Utenket ya. Udah pindah ke Utenket tuh gara-gara lama tuh gak ikutan gabung. Jadi saya lupa kan. Baiklah rekan sebaya, kita tinggalkan dulu Bunda Salmi yang ada di Utenket. Dan tadi juga sebelumnya ada Pak Yus di Cunda. Deketan ya kayaknya. Yang mau menyusul silakan rekan sebaya, saya bakal terima lagi nih kalau ada yang mau bergabung. Tapi kalau belum ada, kita bakal lanjut ke lagu saja dulu ya. Ada lagu yang sudah saya siapkan buatnya Pak Yus di Cunda. Lagu yang dibawakan oleh Cutrani bersama Bergia dengan judul lagu Bekna Rasa Curiga, yang akan saya hadirkan dilanjutkan nanti lagu dari Edo Guzman dengan judul lagu Kehadiran Diriku, pilihan Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Untuk Anda semuanya, tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina berapa ni pah leh yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye nang ku aji. Baro nyangka kali nang patang ate. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ta pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye ko bita hanalipi nang ku aji. Pu kali nang terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang na cin manfaat.
6: Nyam tang salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek puto asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase ron talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

35 menit lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam masih menemani Anda saat ini ya. Ada waktu 25 menit ke depan rekan sebaya. Buat yang mau gabung silakan, masih ada kesempatannya untuk Anda. Rekan sebaya, pasti tahu lah ya, terkait dengan kabar kapal Virgo ya, KM Virgo Transport 8 yang mengalami musibah ya, dan banyak yang masih ditemukan rekan sebaya. Nah rekan sebaya, beritanya kali ini saya kutip dari liputan6.com yang mengabarkan Basarnas masih mencari 123 korban KM Virgo tenggelam rekan sebaya. Nah yang saya kutip dari liputan6.com, dikabarkan tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap 123 korban KM Virgo Transport 8 yang hingga hari ke-9 operasi SAR belum ditemukan. Dan pada Senin pagi tadi, penyelam Basarnas Special Group atau BSG kembali menemukan dua korban meninggal dunia di dalam kapal yang tenggelam di Laut Jawa, rekan sebaya. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan kedua korban tersebut berjenis kelamin laki-laki. Keduanya ditemukan dalam waktu yang berdekatan, yakni pukul 9.04 menit waktu Indonesia Tengah dan pukul 9.13 menit waktu Indonesia Tengah saat tim penyelam BSG melakukan pencarian di bawah laut. Dalam keterangannya rekan sebaya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin hari ini, Syafi'i mengatakan kedua korban kemudian dievakuasi dari badan kapal yang berada di bawah laut. Proses evakuasi dilanjutkan menggunakan helikopter menuju Lanut Syamsuddin Nur Banjarbaru pada pukul 11.20. Nah rekan sebaya, setibanya di Lanut Syamsuddin Nur, kedua korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut di rumah sakit rekan sebaya. Dan dikatakan oleh Syafi'i ya, pihaknya terus berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan dan mengevakuasi para korban. Penemuan dua korban hari ini menjadi bagian dari kerja keras seluruh unsur SAR gabungan. Syafi'i memastikan pencarian masih terus dilakukan dengan mengoptimalkan personel serta sarana yang tersedia, termasuk armada laut dan udara. Upaya tersebut difokuskan untuk menemukan 123 korban yang masih dinyatakan hilang, rekan sebaya. Dan hingga Senin pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, Basarnas mencatat total 120 korban telah ditemukan. Jumlah tersebut terdiri dari 108 orang selamat dan 12 orang meninggal dunia, rekan sebaya. Sementara itu 123 lainnya masih dalam pencarian, dan dari total 243 yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Nah rekan sebaya, demikian ya beritanya. Kita berharap semua korban yang belum ditemukan dan masih dinyatakan hilang ini segera ditemukan dalam kondisi apapun ya rekan sebaya. Tentunya jika ada dalam posisi sebagai keluarga korban, kita sangat gusar, sangat cemas ya, dan bertanya-tanya bagaimana anggota keluarga yang belum ditemukan tersebut. Dan pasti tidak sedikit yang putus asa akan kondisi mereka, dan mungkin ada juga yang tetap berharap mereka dalam keadaan selamat. Ya, apapun yang terbaik ya, kita serahkan semuanya kepada Allah. Baik rekan sebaya, kali ini kita lanjut dengarkan lagu dulu. Ada Baby Shima dengan judul lagu Deru Rindu yang akan saya hadirkan dan dilanjutkan nanti. Dari Yaya Nadila dengan judul lagu Mutiara yang akan hadir untuk Anda. Dan satu lagu lainnya yang dibawakan oleh Ai Suntana dengan judul lagu, ya dengan judul lagu dengan judul lagu Bulun Daerah Gampung yang akan saya hadirkan. Dan untuk Anda semuanya tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Ai Suntana dengan judul lagu Darah Gampong ya, yang baru kita dengarkan. Dan lagu tersebut juga sudah membawa kita ke jam 21:53 waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya kita untuk menyudahi program acara Citra Warna Malam untuk edisi Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah bergabung. Om Salim yang ada di Krunggeku, Aidan Dini, Sampayus di Cunda, dan Bunda Salmi yang ada di Utenkat. Selamat malam dan selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Rekan sebaya, selepas ini program acara Citra Hits di mana lagu-lagu dari genre dangdut dan pop Indonesia bisa Anda pilihkan ya di program Citra Hits, dan lagunya yang dirilis dari tahun 2024 sampai 2026 rekan sebaya. Untuk Anda semuanya saya sudah siapkan lagu dari Ilir 7 dengan judul lagu Jangan Nakal Sayang, yang menjadi lagu penutup pertemuan kita pada malam ini. Dan kita bakalan bertemu kembali di program acara Citra Hits setelah ini rekan sebaya. Jangan kemana-mana, pastikan terus di 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Senidar yang bertugas pamit undur sementara dan sampai jumpa di acara berikutnya.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemalang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kembali lagi kita bertemu di program acara Citra Hits rekan sebaya, setelah tadi kita bersua di program acara Citra Warna Malam. Tentunya Anda masih mendengarkan Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelhok Semawe. Untuk program Citra Hits edisi malam hari ini Senin 21 September 2026 ada Nidar lagi di balik perangkat siar yang temani Anda. Semoga enggak bosan dan enggak jenuh mendengarkan saya ya. Dengan lagu-lagu hits yang akan saya hadirkan dari genre pop dan dangdut ya, yang bisa Anda request juga nih rekan sebaya. Lagunya yang dirilis tahun 2004 sampai 2026 ya. Nomor handphone yang bisa Anda hubungi masih sama seperti tadi ya, yaitu di nomor 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Lagu yang sudah mengawali pertemuan kita dari Gamawan dengan judul lagu Percaya Atau Tidak yang sudah hadir ya, kira-kira percaya atau tidak? Harus percaya ya, karena saya di sini yang temani Anda rekan sebaya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan saja rekan sebaya. Yang mau kirim pesan lewat inbox Facebook ya, boleh-boleh aja, kirimin aja dari sekarang ya, karena saya bakal bacain pesan Anda rekan sebaya. Cuaca yang sejuk malam ini dingin, bikin nyaman banget buat istirahat, buat tidur ya. Ya kalau mau tidur ya selamat tidur aja deh, sambil sayup-sayup mendengarkan suara saya di Radio CTS FM tentunya. Dan kali ini kita bakal dengerin lagu aja, lagu yang sudah saya siapkan dari Kanda, dari Laili Suci dengan judul lagu Kanda, dan ada Umairah dengan judul lagu Pugar. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Hits yang masih menemani Anda, menemani suasana malam Anda, rekan sebaya, sampai jam 12 nantinya. Nah, buat yang mau bergabung, dengarkan lagu-lagu pop atau lagu dangdut yang rilis tahun 2024 sampai 2026 ya, boleh di acara ini rekan sebaya, ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk Anda yang mau istirahat, selamat istirahat saja. Semoga istirahatnya aman dan nyaman malam ini ya, sesuai dengan suasana cuaca yang kita rasakan. Adem, sejuk ya. Oke, rekan sebaya, jika memang belum ada yang berdering juga nih, sepertinya pada mau monitor aja, tidak request lagu, gak apa-apa. Saya juga sudah siapkan beberapa lagu yang akan menemani Anda. Ilir 7 kali ini dengan judul lagu Sakitku Membuatmu Bahagia, dilanjutkan Lesti dengan judul lagu Dilema. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ay roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

40 menit lewati pukul 22 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya, program acara Citra Hit Siang masih saya temani sampai selesai acara di jam 12 malam nantinya. Rekan Sebaya yang susah untuk memejamkan mata karena ada hal yang menjadi beban yang terus saja bermain di benak rekan Sebaya, itu merupakan sesuatu yang wajar dan lumrah terjadi, yang namanya kita masih terus menjalani kehidupan, ya kita nggak tahu akhirnya sampai di mana, dan hanya satu yang tetap kita terus langitkan dalam doa-doa kita, yaitu pengakhiran yang baik untuk kehidupan kita rekan sebaya. Apapun masalah yang sedang kita alami saat ini, tentunya masalah itu sudah disediakan jalan keluarnya oleh Allah, karena setiap apa yang diberikan untuk kita, ya pasti kita sudah dianggap sanggup rekan sebaya, dan masalah itu sendiri merupakan salah satu jalan mungkin untuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih tegar dalam menghadapi apapun yang tidak kita sangka dan tidak kita suka rekan sebaya. Baiklah, untuk Anda kali ini kembali saya bakal hadirkan lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Ada Vanizi dengan judul lagu Pilihanmu Melukaiku, dan ada juga Mila DA dan Valen DA dengan judul lagu Meleleh Bahagia. Randa Putra akan hadir nanti dengan judul lagu Sia-sia Menjaga Cinta. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu ditulis baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya, program acara Citra Hits ya, masih dengan lagu-lagu hits yang saya coba hadirkan untuk menemani Anda rekan sebaya. Satu jam lagi kebersamaan kita di acara ini. Semoga Anda suka dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan.

Kali ini ada Baby Shima dengan judul lagu Lagi dan Lagi yang akan saya hadirkan dan dilanjutkan Edmes dengan judul lagu Anugerah Terindah. Ada juga Sara Rahayu dengan judul lagu Tak Bertahan.

0: Sarah.
1: Iya.
0: Makasih ya, kamu udah mau jadi pasangan aku.
1: Iya, sama-sama.
0: Pokoknya aku janji, apapun yang terjadi, aku bakal selalu ada buat kamu.

manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Program Acara Citra Hits masih bersama Anda rekan sebaya. Saya masih coba hadirkan lagu-lagu yang saya rasa sesuai dengan suasana istirahat malam ini. Dan kita sudah hampir di tengah malam ya. Jam 11:18 yang mau tidur jangan lupa untuk periksa segala sesuatu yang harus Anda periksa seperti pintu dan jendela serta barang-barang berharga Anda rekan sebaya. Dan selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Kali ini ada Angga Chandra dengan judul lagu Sekecewa Itu dan akan dilanjutkan lagu yang dibawakan Selvie Yama dengan judul lagu Firasat. Ada juga Wak dan Barakuda dengan judul lagu Mahligai Sutera Cinta. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hal yang wajar ketika kita melihat orang yang memiliki harta melimpah, memiliki perasaan ingin seperti mereka. Namun, sebenarnya, hal ini tidak lebih baik dibandingkan dengan melihat seorang yang kondisi keuangannya di bawah kita. Namun, dia masih bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Anda melihat seorang yang telah diberikan kekayaan dan keindahan melebihi Anda, lihatlah orang-orang yang masih mampu bersyukur meskipun dalam kekurangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program Citra Hits masih temani Anda dalam kurun waktu 27 menit lagi. Kali ini lagu dari Adibal dengan judul lagu Masa Depan akan saya hadirkan. Juga ada Kafein dengan judul lagu Di Antara Dua Cinta. Jana juga akan menyusul dengan judul lagu Susu Kau Balas Tuba.

0: belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 23.51 menit waktu Indonesia Barat dan kita sudah ada di penghujung acara program Citra Hits untuk Senin 21 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda rekan sebaya dan selamat istirahat saja untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk memeriksa pintu dan jendela serta barang-barang berharga Anda, kendaraan bermotor, juga kondisi di dapur juga dicek kembali. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan rekan sebaya. Selamat istirahat saja untuk semua. Satu lagu dari Nurul Munira dengan judul lagu Demi Cintaku Padamu sudah saya siapkan untuk menutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi, karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim. Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.